Har kennar fadi musgeisht an sinne kolum sunni kolum o melo dugas kids lorna kama sulan grahanya session la pori kivi as angle in yeast tush ger my dungs tida provision vi musgeisht lesson the culture sim musgeisht la kolum gannin agus la johnny ringo mcdonough agus la alec finner my dun agus the green cross veron agus the tin kerobi ta shatrina my dega le hisha shachtanish agus musgeisht nish la davy spelan agus wami kold gus special the kahila vi as angle in agus kushmid lucy's tunics and diana drones gus tida Go mu de hua, go glush mu de on the mac dalvids, agus gruach a glas on the eden.

Aki an fadi was a geishach den shilna parico lochlan agus le Eugene Kelly banach deila agus the Kish agus Merrily Kiss the Quaker agus Larry O'Gaff's concession agus beshada agus tony colum Larry vi edangolin delun chakai taxial mag mitcha am inyuf. Inis, dan moet ik al geestig le eetan agus marini chorin gomait gracharan eer maiden agus shachran karan etiel agus ashe vichin maid gan hocht.

0: Agus, ja, har den in chacht hun kin e agus mar dut ma beishan fast egal fui vred na maltari Barry Ronan as elan erin agus ar noia dmuj fanya elan wenye egal agus gal adla elan ele enish agus mujid harin chair elan hari agus malun kinsha wal nar loya melan elan hari anchun elan hari ta gisht a kialin shaw Ignable bunny wheel.
1: No, I